0: Aceh, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat ya.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, hey. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Jee Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Happy di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Gimana kabarnya hari ini? Aku harap baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan. Duh, masih ngantuk gak sih? Ya tau, udah beraktivitas nih di hari Jumatnya. Jumat berkah, hari menuju weekend. Tapi kayaknya teman Pro 2 lagi happy-happynya ya, karena bentar lagi libur gitu. Besok mikirin mau kemana nih gitu. Oke, kita ngomongin soal pagi yang masih ngantuk-ngantuk nih. Ada informasi buat kamu. Tanpa disadari ada beberapa kebiasaan pagi hari ya, yang bisa bikin tubuh jadi gemuk nih teman Pro 2, alias gak sehat gitu. Dan sejumlah kebiasaan yang dilakukan pada pagi hari akan berpengaruh pada seluruh proses metabolisme tubuh, termasuk menaikkan berat badan. Nah, lantas apa aja sih kebiasaan pagi hari yang bikin gemuk itu? Nah, langsung saja nih, yang pertama adalah melewatkan sarapan. Jadi sebagian orang nih sengaja gak sarapan karena pengen ngurangin asupan kalori ya. Tapi ternyata nih teman Pro 2, kebiasaan ini justru dapat membuat tubuh mudah lapar dan memicu makan berlebihan di siang hari. Karena saat tubuh gak mendapatkan asupan makanan di pagi hari, kadar gula darah bisa menurun dan hormon lapar meningkat. Akibatnya, seseorang menjadi lebih mudah ngemil atau makan dalam porsi besar pada siang hari. Sebagai solusinya, teman Pro 2 bisa mencoba untuk mengonsumsi sarapan tinggi protein seperti telur, oatmeal, atau yogurt agar rasa kenyang bertahan lebih lama. Jadi jangan salah sangka nih teman Pro 2. Bilangnya mau, aku gak mau sarapan biar berat badan aku turun. Padahal hal tersebut bisa memicu kita makan lebih banyak. Yang kedua adalah makan sambil bermain ponsel. Waduh, aku sering nih. Banyak orang terbiasa sarapan sambil membuka media sosial, mengecek pekerjaan, atau menonton video di ponsel. Nah, kebiasaan ini tuh membuat seseorang makan tanpa fokus sehingga lebih sulit menyadari seberapa banyak makanan yang sudah dikonsumsi. Jadi tanpa disadari juga, kebiasaan makan ini dapat meningkatkan asupan kalori harian. Karena itu, biasakan makan dengan lebih tenang dan fokus pada makanan yang dikonsumsi. Yuk teman Pro 2, kurang-kurangin deh makan sambil main HP-nya ya, biar terjaga juga pola makannya. Buat aku juga seperti itu ya. Oke, yang ketiga adalah terlalu banyak mengonsumsi makanan manis. Jadi kebiasaan pagi hari yang meningkatkan berat badan lainnya adalah terlalu banyak mengonsumsi makanan manis saat sarapan. Makanan tinggi gula bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, lalu turun drastis dalam waktu singkat. Jadi kondisi tersebut dapat membuat tubuh lebih cepat lapar dan memicu keinginan ngemil. Konsumsi makanan tinggi gula pun disebut dapat memengaruhi energi tubuh sehingga seseorang lebih mudah merasa lemas. Nih teman Pro 2, jadi jangan makan yang manis-manis ya. Nanti pancake pakai susu kental manis, pakai madu, pakai apa itu, aduh, jangan-jangan-jangan ya. Apalagi makannya sereal yang terlalu manis lah pokoknya ya teman Pro 2. Makannya yang natural-natural aja gitu. Kayak oatmeal boleh lah ya. Oke, masih ada lagi yang lainnya kebiasaan pagi yang bikin kamu jadi gemuk nih. So, untuk itu biar kita tetap semangat, akan Happy putarkan dulu lagu Dominic Fike, White Kiss. Biar kita joget bareng.

Oke, itu dia tadi Dominic Fike, White Kiss. Asik banget nih, aku dari tadi sambil nari-nari kayak yang di TikTok. Oke, kita lanjutkan mengenai kebiasaan pagi yang bikin gemuk selanjutnya, yaitu tidak merapikan tempat tidur. Jadi siapa sangka nih, Tempro 2, kebiasaan sederhana kayak ngerapiin tempat tidur ternyata juga berkaitan dengan pola hidup yang lebih sehat nih. Survei dari National Sleep Foundation menemukan orang yang rutin merapikan tempat tidur cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik nih, teman Pro 2. Jadi tidur yang berkualitas juga dapat membantu menjaga keseimbangan hormon tubuh termasuk hormon yang berkaitan dengan rasa lapar dan metabolisme. Nah, bukan itu aja nih, kebiasaan kecil ini dapat melatih disiplin dan membentuk rutinitas positif lainnya, khususnya memilih menu untuk sarapan. Jadi siapa nih yang masih males ngerapiin tempat tidurnya pas bangun tidur? Aku kadang-kadang sih. Dan selanjutnya adalah kurang minum air putih. Jadi tubuh yang kekurangan cairan kerap memberikan sinyal yang mirip dengan rasa lapar. Nah, dampaknya seseorang bisa makan lebih banyak padahal tubuhnya sebenarnya hanya membutuhkan cairan. Karena itu biasanya kamu harus membiasakan minum segelas air putih setelah bangun tidur supaya tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Efeknya rasa lapar dapat ditahan, kamu pun gak mengonsumsi sarapan dalam jumlah yang banyak. Dan yang terakhir adalah bangun pagi dalam kondisi stres. Hah, kok bisa sih teman Pro 2? Jadi bangun tidur dengan pikiran terburu-buru atau stres juga dapat mempengaruhi berat badan. Kondisi ini dapat meningkatkan hormon kortisol yang berkaitan dengan penumpukan lemak, terutama di area perut. Jadi tingkat stres yang tinggi di pagi hari, terutama akibat kurang tidur atau kebiasaan terburu-buru, dapat memicu keinginan mengonsumsi makanan tidak sehat dan meningkatkan risiko penumpukan lemak perut. Hindari beberapa kebiasaan pagi hari yang bikin gemuk tadi ya Tempro 2, supaya kalau kamu mau punya tubuh yang tetap sehat. Jadi tadi kita rangkum kembali ya hal-hal yang kebiasaan pagi hari yang bisa bikin tubuh kita menjadi gemuk. Yang pertama tadi ada melewatkan sarapan, terus ada makan sambil bermain ponsel, terus ada terlalu banyak mengonsumsi makanan manis, tidak merapikan tempat tidur, kurang minum air putih, dan teman Pro 2 yang terakhir tadi adalah bangun pagi dalam kondisi stres. Nah, teman Pro 2 yang mana nih yang masih dilakuin atau semuanya nih? Jangan sampai ya, minimal maksimal satu deh, satu aja, jangan kebanyakan. Nanti bisa obesitas nih teman Pro 2 ya. Tapi tergantung pribadi masing-masing juga. Oke, masih ada informasi lainnya. Happy akan putarkan buat kamu lagu teman Pro 2 yaitu Rain Dance.

0: 5'9 brown eyes.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Welcome back to Mama Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada informasi nih teman Pro 2 buat kamu. Kamu pernah gak sih ngerasa diremehin sampai kepikiran gitu? Nah, ini ada tips buat kamu cara menghadapinya biar gak kepikiran saat diremehin nih teman Pro 2. Yang pertama adalah ambil jeda sebelum merespons. Jadi saat merasa diremehkan, dorongan pertama biasanya ingin langsung membalas. Padahal respon yang terlalu cepat bisa membuat situasi makin panas. Menurut Psikologi Today, salah satu langkah saat merasa diremehkan atau tidak dihargai adalah mengambil jarak sebentar sebelum bereaksi. Jeda ini membantu seseorang membaca ulang situasi apakah ucapan itu benar-benar merendahkan atau hanya disampaikan dengan cara yang buruk. Yang kedua adalah bedakan fakta dan asumsi. Mereka meremehkan itu valid, tapi tetap perlu dikaji ulang. Bedain juga fakta seperti pembicaraan dipotong, ide diabaikan, atau komentar tajam dengan asumsi seperti dia pasti ingin menjatuhkan saya gitu. Nah, supaya lebih jelas, tanyakan perilaku apa yang membuat aku merasa diremehkan gitu. Nah, melansir dari Harvard Business Review, lebih dari separuh responden dalam survei terhadap lebih dari 1000 pekerja penuh waktu di Amerika Serikat merasa hanya agak dihargai atau bahkan tidak dihargai sama sekali oleh organisasi mereka. Ini menunjukkan perasaan tidak dihargai cukup umum. Yang penting adalah mengenali penyebabnya. Apakah karena kontribusi tidak sehat, tidak diberi ruang berkembang, atau memang berada di lingkungan yang tidak sehat? Yang selanjutnya adalah sampaikan batasan dengan tenang. Jadi tindakan diremehkan gak harus dibalas dengan menyerang. Cara yang lebih tepat adalah bicara tentang secara asertif, yaitu tegas tetapi tetap tenang. Salah satu cara merespons perilaku tidak sopan adalah menetapkan batas yang jelas, menanyakan maksud ucapan yang merendahkan, dan tahu kapan perlu menjauh dari percakapan yang tidak produktif. Oke, nomor 2, masih ada tips lainnya untuk kamu supaya gak kepikiran ketika diremehkan. So, akan kami putarkan lagi lagu buat kamu, Jake, yang berjudul Her, dan juga Katsi Gabriela.
2: Hold me close, let me dead in my eyes, till the day that I die. I just wanna feel alive.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita lanjutkan mengenai cara biar kamu gak kepikiran saat diremehkan. Yaitu jangan jadikan satu orang sebagai ukuran diri. Jadi diremehkan bisa membuat seseorang meragukan diri sendiri, apalagi kalau komentar itu datang dari orang yang dianggap penting gitu. Studi tentang perceived recognition atau pengakuan dari orang lain menemukan pengalaman merasa diremehkan dapat menurun self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sendiri. Karena itu jangan menggantungkan nilai diri pada satu komentar atau satu orang. Lihat lagi bukti yang lebih nyata seperti pekerjaan yang sudah selesai, progres yang dicapai, dan kemampuan yang pernah terbukti. Selanjutnya adalah cari dukungan dari orang yang tepat. Saat merasa diremehkan, bercerita kepada orang lain bisa membantu. Pilih orang yang bisa mendengar dengan jernih, bukan hanya ingin memanaskan emosi. Dukungan yang baik bukan sekedar membenarkan, tapi juga membantu melihat situasi dari sudut pandang lain dan menentukan langkah berikutnya. Dukungan itu bisa datang dari teman dekat, mentor, atasan yang suportif, konselor, atau psikolog. Selanjutnya adalah bangun lagi rasa percaya diri. Perasaan diremehkan sering meninggalkan bekas. Seseorang bisa takut mencoba lagi, malas bicara, atau merasa usahanya nggak akan dihargai. Nah, untuk menghadapinya, bangun lagi rasa percaya diri dengan konkret. Catat hal yang sudah berhasil dikerjakan, ingat progres yang pernah dicapai, dan minta masukan dari orang yang objektif gitu. Dan yang terakhir adalah tahu kapan harus menjauh. Ada beda antara kritik dan sikap merendahkan. Kritik biasanya memberi arah perbaikan, sedangkan sikap merendahkan membuat seseorang merasa kecil, tidak mampu, atau tidak berharga. Nah, jika perlakuan itu terjadi berulang, apalagi dalam bentuk hinaan, sindiran, manipulasi, atau pelecehan verbal, menjaga jarak bisa menjadi pilihan yang lebih tepat. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi dari kita ya mengenai cara biar kamu gak kepikiran setelah diremehkan. Untuk itu semoga kita mendapatkan orang-orang yang suportif ya nomor 2 di sekitar kita dan tidak meremehkan satu sama lain begitu. Dan untuk nomor 2 yang mungkin sekarang lagi ngerasa sedih karena diremehkan ataupun omongan orang lain, tetap semangat ya, karena di sini aku bakal tetap support kamu. Okay. Sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Spada part ketiga ya Tempro 2 atau di FYP of the week di TikTok, ada apa aja sih yang lagi viral. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan

saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek tuba memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya

Ngompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bang John, patok lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguy, Amang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguy, Amang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering. Let's go.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli.
4: Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

The Missy Wait For You yang nomor 2. Gak kerasa episode menemani kalian dari pukul 5 pagi tadi, dan sekarang sudah hampir pukul 10, tepatnya di pukul 9.54 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, happy pamit dari ruang dengar kamu. Dan buat nomor 2 yang mungkin energinya lagi menurun, tetap semangat ya menjalani hari hingga sore dan malam nanti. Untuk itu, happy, mau say goodbye dulu, bye bye.

Sampai siang. Request Indonesia. Request Indonesia.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Harit is here, teman Pro 2 ya, di santai siangnya. Kali ini di santai siang kita ada apa aja sih, teman Pro 2 ya? Di santai siang ini kita akan ada Pro 2 Hitlist, Request Indo, Request Manca, Muda Kreatif, Figure Atlet, dan Info Entertainment. Pastinya Harin akan nemenin kamu dari pukul 10 sampai pukul 3 nanti, teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 stay tune terus pokoknya di 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Amin. Lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu. Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap Senin hingga Jumat pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selalu 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Pro 2 dan di Pro 2 Hit List Request Indonesia. Ini open request ya, buat kamu yang mau request lagu ini boleh banget ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan pastinya sebelum menanti requestan kalian, teman Pro 2 ini mau kasih informasi dulu, teman Pro 2. Ya, ini datang dari Sheila on 7, teman Pro 2 ya, yang mengisi soundtrack nih di film drama keluarga Takkan Kubiarkan Kau Menangis, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, dunia perfilman tanah air ini kembali kedatangan sebuah karya segar nih yang memadukan kekuatan narasi drama dengan keindahan untaian nada. Langit Pictures Indonesia secara resmi memperkenalkan proyek teranyar mereka bertajuk Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Langkah ini Tom Prodo menjadi kabar gembira nih bagi para pecinta sinema keluarga yang merindukan tontonan berkualitas tinggi di layar bioskop. Dan disutradarai oleh sineas berbakat Ferly Halim, layar lebar ini mengusung genre coming of age yang dibalut dengan elemen musik yang kental. Seluruh dinamika emosi para tokoh di dalamnya akan disajikan dengan latar keindahan kota Semarang ya, di mana pemilihan lokasi ini sengaja dilakukan demi memberi atmosfer yang hangat, klasik sekaligus puitis di setiap adegannya. Nah, teman Pro 2, daya tarik utama dari film ini terletak pada aspek audio yang dipastikan akan memicu nostalgia masih bagi penonton, di mana pihak produksi berhasil menghadirkan deretan tembang legendaris milik band papan atas Indonesia, Sheila on 7, teman Pro 2 ya. Lagu-lagu hit seperti Dan Kita dan Karen dipastikan akan mengalun manis mengiringi setiap potongan adegan pentingnya. Dan tidak hanya mengandalkan karya klasik yang udah populer, proyek seni ini juga memproduksi materi audio orisinilnya yang tidak kalah menyentuh, di mana penonton akan disuguhkan dua lagu tema baru berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis dan Sahabat yang dilantunkan oleh Keisha Alvaro bersama Sandband. Teman Pro 2, selain menunjukkan sisi musikalitas, sang sutradara juga membawa misi khusus untuk mengedukasi generasi muda ya. Ferry Halim di sini berharap karya terbarunya ini bisa menjadi pemantik bagi para anak di luar sana nih untuk lebih berani mengungkapkan rasa sayang kepada sang ibu sebelum semuanya terlambat. Wah, ini keren sekali Teman Pro 2 ya. Dan kita sambil menonton akan mendengarkan suara merdu Pak Duta CS ya Teman Pro 2 ya. Karena nanti akan ada lagu hits nih dari Sheila on 7 yang akan nemenin di film ini. Ada lagu Dan Kita Karen Teman Pro 2 ya. Dan pastinya nanti akan ada juga lagu tema baru nih Teman Pro 2 dari Keisha Alvaro bersama Sandband, judulnya Takkan Kubiarkan Kau Menangis dan Sahabat. Wah, ini sangat dinantikan Teman Pro 2 ya. Pasti ini bakal menjadi karya yang apik sekali tahun ini ya, bulan ini ya Teman Pro 2 ya. Dan pastinya bulan ini juga banyak banget film-film yang akan rilis. Dan Teman Pro 2, buat kamu yang mau request nih boleh banget ya, request Indo, request Manca di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan Teman Pro 2, udah ada masuk nih satu Teman Pro 2 ya di WhatsApp kita. Ini ada dari Teman Pro 2 ya, ini mau request lagunya Liodra, Teganya Kau. Pastinya Teman Pro 2, ini akan putarkan lagunya sembari nunggu requestan kalian juga Teman Pro 2 ya. Dan juga ada Mas Yanto di Raskin nih, mau request lagunya Jamrud, judulnya Genggam Tanganku. Pastinya Andin akan puterin. So Teman Pro 2, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
3: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
3: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
4: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
5: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
4: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
6: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi tenang.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: lepas kacamata pun hilang dari Request Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2. Kali ini kita di Pro 2 Hitlist request mancanegara teman Pro 2 ya. Dan di WhatsApp kita udah banyak yang request. Tapi sebelum request, hari ini mau baca satu info dulu teman Pro 2 ya. Ini datang dari Korea teman Pro 2 ya. Ini ada Lee Jae-wook ini yang akan debut sebagai penyanyi teman Pro 2. Ini melansir dari rri.co.id ya. Lee Jae-wook ini dikabarkan akan memulai debutnya sebagai penyanyi solo di dalam waktu dekat. Kabar ini mengejutkan sekaligus menyenangkan para penggemar yang selama ini lebih mengenalnya sebagai aktor ya. Agensi yang melaporkan Lee Jae-wook CGS Studios telah mengonfirmasi rencana debut tersebut melalui siaran pers resmi. Mereka menyatakan bahwa Lee Jae-wook sedang mempersiapkan album single yang akan dirilis pada akhir tahun ini. Keputusan Lee Jae-wook ini untuk terjun ke dunia tarik suara bukan tanpa alasan ya. Ia mengaku selama bertahun-tahun diam-diam belajar vokal dan menulis lagu sebagai bentuk ekspresi artistik di luar acting. Wah, ini eksploratif sekali ya anaknya ya. Meski begitu teman Pro 2, debut sebagai penyanyi ini tentu menghadirkan tantangan besar ya bagi Lee Jae-wook ya, di mana ia harus membuktikan bahwa dirinya tidak hanya mengandalkan popularitas nih dari dunia akting, tapi juga memiliki kemampuan vokal yang memumpuni. Single perdana Lee Jae-wook ini dikabarkan akan bergenre pop ballad dengan sentuhan akustik yang intim. Lagu ini juga dikerjakan bersama musisi dan produser ternama di industri musik Korea. Kolaborasi dengan musisi papan atas diharapkan juga dapat menghasilkan karya berkualitas tinggi. Dan tanggal pasti perilisan album Shadow 11 Juni. Namun Lee Jae-wook telah berjanji akan menyapa penggemar dengan pertunjukan langsung di sebuah acara spesial setelah lagunya resmi dirilis. Wah, ini Hanin baru aja semalam lihat trailer dia main drama apa gitu judulnya. Pokoknya dia jadi dokter ya teman berdua ya, dokter terus cilok nih sama susternya di salah satu pulau gitu di Korea. Dan ngomongin Korea teman berdua ya, baru aja teman berdua Korea ini menang nih di Piala Dunia ya atas Republik Ceko dengan skor 2-1 nih, menang comeback teman berdua ya, ini keren sekali. Pastinya buat teman berdua yang lagi nonton Piala Dunia ini pasti sangat antusias sekali dan nontonnya pasti rame-rame sekali ya. Dan pastinya benar sekali teman Pro 2 ya, ada kata Mas Yanto ini nonton Piala Dunia Sepak Bola 2026 di TVRI Sport nih katanya teman Pro 2 ya. Dan pastinya dengarkan dan saksikan juga nih Piala Dunia 2026 di TVRI dan RRI teman Pro 2. Teman Pro 2, requestan mancanegara datang dari Kak Winry nih mau request lagunya It's You dari Ali Getty. Dan juga Mas Yanto mau request lagunya Shakira Dai Dai teman Pro 2 ya. Karena mungkin Mas Yanto lagi senang teman Pro 2 ya, lagi nonton Piala Dunia ya, baru nonton Piala Dunia ya. So teman Pro 2, this is it, It's You by Ali Getty dan Shakira dan Burna Boy Dai Dai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Is it a

lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Potong bawang kok gini banget sih? Perih banget lah ya.
4: Ya, ketika memotong bawang, sel-sel yang ada pada bawang menjadi terpisah dan mengeluarkan zat-zat kimia sebagai upaya pertahanan. Proses pertahanan tersebut dimulai dari senyawa sulfur yang akan bereaksi dengan enzim sintase dan menghasilkan asam sulfinat. Asam sulfinat bersifat tidak stabil sehingga akan cepat berubah menjadi senyawa yang lebih stabil, yaitu propanetil S-oksida. Senyawa ini bersifat menguap dengan cepat sehingga masuk ke mata dan membentuk asam sulfat yang mengganggu dan mengiritasi mata. Sehingga sebagai bentuk perlindungan, mata kita pun akan memproduksi air mata untuk mengeluarkan senyawa tersebut.

0: 95,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara, teman Pro 2 ya. Kali ini Hani mau bawa info lagi, teman Pro 2 ya. Ini datang dari Red Velvet, teman Pro 2, yang akan segera comeback di bulan Agustus mendatang. Dan ini melansir dari RRI.co.id, Red Velvet dipastikan akan melakukan comeback sebagai grup lengkap pada bulan Agustus mendatang. Kabar ini langsung disambut antusias oleh penggemar di seluruh dunia yang telah lama menantikan karya terbaru nih dari grup naungan SM Entertainment ini. Agensi SM Entertainment secara resmi mengumumkan jadwal comeback tersebut melalui pernyataan singkat di medsos nih. Mereka mengkonfirmasi bahwa Red Velvet ini sedang dalam tahap akhir persiapan untuk album baru yang akan dirilis pada pertengahan Agustus. Comeback kali ini menjadi momen istimewa nih, karena merupakan perilisan album grup setelah cukup lama tidak merilis karya bersama. Dan sebelumnya para member lebih banyak disibukkan dengan aktivitas solo nih, seperti acting, variety show, hingga proyek ke musik individu. Meskipun detail seperti judul lagu utama dan konsep foto belum diumumkan, spekulasi liar ini mulai bermunculan ya di berbagai forum penggemar, di mana beberapa netizen ini menduga bahwa Red Velvet akan membawakan genre yang segar dan belum pernah dicoba sebelumnya. Berdasarkan tradisi SM Entertainment ya, jadwal rilis teaser ini biasanya akan dimulai 2 hingga 3 minggu sebelum album dirilis. Dengan demikian, penggemar bisa mulai menantikan foto teaser individu dan grup pada akhir Juli mendatang. Dan pastinya kehadiran Red Velvet di tengah persaingan industri K-pop yang ketat pada bulan Agustus ini tentu menjadi angin segar ya, karena banyak pihak ini menilai comeback ini akan memperkuat posisi Red Velvet sebagai salah satu girl group generasi ketiga yang masih bertahan dan relevan. Dan teman berdua, seluruh personil yaitu Irene, Sugi, Wendy, Joy, dan Yeri ini telah menyelesaikan sesi rekaman dan syuting video musik ya, dan mereka saat ini fokus mempersiapkan penampilan panggung yang akan memanjakan mata para penggemar setia Red Velvet. Wah, ini gak sabar sekali ya dengerin mereka, nontonin mereka di music show, pastinya music show kesayangan kalian di YouTube. Pastinya nomor 2 masih bersama Hani di Request Mancanegara. Kalau mau request boleh banget di WhatsApp kita di 081277221055. Dan masuk baru nih dari Kak Juani, mau request lagunya Umbrella dari Natalie nih. Boleh banget, Hani bakal puterin teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
4: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lidi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini is here, tapi kita di penghujung Pro 2 Hitlist Request Mancanegara, teman Pro 2. Ya, Rin, makasih banget buat kamu yang udah request. Ada Kak Juan tadi, ada Kak Iren nih yang lagi request tadi lagunya BTS Swim yang ini, teman Pro 2. Dan terima kasih buat Kak Winry juga yang request lagunya It's You by Allegati. Dan pastinya ada Mas Yanto, teman Pro 2, yang request lagunya Dai Dai. Dan teman Pro 2 masih bersama Rin, hari akan nemenin kamu teman Pro 2 sampai pukul 3 nanti teman Pro 2 ya. Coming up next, kita akan ada healthy food, pastinya Rin akan bahas makanan sehat buat kamu teman Pro 2. So teman Pro 2, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lidi, teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lidi, teman terbaik kamu. Bareng Hani teman Pro 2 ya di Muda Kreatif Healthy Food. Dan teman Pro 2 kali ini Hani mau membawa suatu kisah teman Pro 2 ya di Healthy Food ini. Kisah apa sih teman Pro 2? Dan ini merupakan kisah dari negara Vietnam ini. Ada warganya yang menjalani hidup sehat dengan nasi ungu teman Pro 2 ya, beras ungu organik teman Pro 2 ya. Nah, beras ungu organik ini familiar nih bagi banyak warga di Kelurahan Tik Luong Thai Nguyen Vietnam dan beberapa kelurahan serta desa tetangga setiap pagi. Sebagai seseorang yang selalu peduli dengan produk bersih untuk makanan keluarga, ini ada namanya Ibu Nga. Ibu Nga ini wanita asal Vietnam. Ini sering membeli ini ada salah satu warganya membeli dari Ibu Nga nomor 2 ya, yang tinggal di kawasan perumahan Tantan 5 Kelurahan Tik Luong. Banyak pelanggan memilih produk yang terbuat dari beras ungu. Setiap pagi Ibu Nga ini berpakaian sederhana dengan kotak bekal berwarna ungu yang tertata rapi, harum dengan aroma nasi yang baru dimasak. Di belakang gerobaknya siap nih untuk berjualan di jalanan melalui lorong-lorong kota. Setelah membeli kotak bekal darinya yang mengundangnya untuk beristirahat di tempat teduh. Terus berbincang-bincang lah warga ini dengan Ibu Ngah ini, seorang wanita yang telah mengalami banyak kesulitan nih, tetapi masih mempertahankan iman dan kecintaannya pada kehidupan. Di mana Ibu Nga ini teman Pro 2 pernah sakit parah dan selama terbaring di rumah sakit, ia berpikir peluangnya untuk kembali menjalani kehidupan normal ini sangat kecil. Namun dalam perjalanannya memulihkan kesehatan, takdir membawanya pada produk organik, terutama beras ungu, salah satu varietas beras sehat dari Jepang teman Pro 2. Nah, di sini ya mulai mengubah pola makanannya nih teman Pro 2, secara konsisten mengonsumsi makanan sehat dan membatasi bahan kimia serta zat tambahan industri. Dan secara ajaib kesehatannya ini berangsur-angsur pulih. Wah, ini keren sekali ya kisah dari Ibu Nga. Dan pastinya ini Ibu Nga ini mengatakan bahwa hari-hari yang dilalui saat sakit ini membuatnya sangat memahami nilai kesehatan dan makanan bersih. Dan setelah pulih, ia tidak memilih untuk kembali ke kehidupan lamanya, tetapi memutuskan untuk memulai perjalanan baru ya. Perjalanan menyebarkan gaya hidup sehat melalui produk-produk yang terbuat dari beras ungu organik teman Pro 2. Sebelumnya teman Pro 2, Ibu Nga ini adalah seorang karyawan di Universitas Pendidikan Thai Nguyen teman Pro 2. Namun setelah mengalami masalah kesehatan, ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Pastinya dia sekarang sepenuhnya mendedikasikan diri untuk menjual makanan berbahan dasar beras ungu organik. Dan keputusan ini mengejutkan banyak orang ya, beberapa bersimpati, yang lain juga memahami, tapi ada juga yang mengkritik dan memberikan komentar jahat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia tidak normal karena meninggalkan pekerjaan tetapi menjual kotak makanan yang hanya menghasilkan keuntungan beberapa ribu doang teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Ibu Ngai juga bilang nih, beras ungu organik ini kerap dianggap oleh banyak orang sebagai makanan emas untuk kesehatan. Beras ungu yang gelap ini mengandung antosianin dalam jumlah tinggi, yakni antioksidan alami yang membantu mencegah penuaan, melindungi kesehatan kardiovaskular dan meningkatkan kekebalan tubuh. Dan teman Pro 2, jenis beras ini kaya akan serat, vitamin dan mineral yang membantu mendukung pencernaan, menstabilkan gula darah dan menciptakan rasa kenyang. Dan fakta bahwa beras ini ditanam secara organik ini tanpa pestisida ataupun pupuk kimia dan juga memberikan ketenangan pikiran yang lebih besar bagi konsumen. Nah, ketulusan dan antusias semuanya secara bertahap memenangkan hati banyak orang teman Pro 2. Banyak pelanggan setelah mencoba produknya menjadi pelanggan tetap ya. Dan saat ini rata-rata Ibu Nga ini menjual sekitar 1 ton beras ungu organik dan berbagai produk olahan dari beras ungu setiap bulannya. Nah, teman Pro 2, angka ini tidak hanya menunjukkan efektivitas bisnisnya, tetapi juga mencerminkan semakin meluasnya nih gaya hidup hijau bersih yang ia tekuni. Wah, pastinya ini
beranjak dari pengalaman pribadi ya tentang hidup sehat. Ibu Nga ini ingin menyebarkan awareness ini kepada masyarakat, terutama di Vietnam, teman Pro 2 ya, untuk mengkonsumsi beras organik. Ya, ini beras ungu organik. Wah, ini keren sekali Ibu Nga. Kalian tahu gak sih beras ungu organik ini apa? Apakah kalian udah pernah mendengarnya atau belum pernah mendengarnya? Boleh banget komen di WhatsApp kita di 08127221055. Abis ini Nina akan bahas seputar kandungan gizi dari nasi ungu ini, teman Pro 2 ya. Pastinya setelah beberapa lagu, abis ini Nina akan putarkan lagu dari Raisa, Ku Harap Duka Ini Selamanya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya di lingkungan kita.
1: Siap kak.
2: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih. Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
3: Wow.
2: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya. Karena bumi kita

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
4: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
3: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
5: Nani?
3: Sekecil ini juga bisa?
4: Bisa banget. Api kecil, kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
3: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
4: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
3: Terus biar nggak kejadian, kita harus ngapain dong?
4: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
3: Oh, jadi jelas ya, Bu?
4: Hah? Jelas gimana?
3: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
4: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
6: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Leh, teman terbaik kamu. Masih barengan dengan teman Pro 2 dan kita masih di Healthy Food teman Pro 2 ya. Masih membahas seputar kisah Ibu Nga dari Vietnam yang mengkonsumsi nasi ungu nih dari Vietnam. Dan surprisingly dia dari yang sakit berangsur pulih teman Pro 2 ya, berangsur pulih. Dan menyebarkan awareness untuk mengonsumsi nasi ungu untuk kesehatan ini kepada masyarakat di sekitar rumahnya di Vietnam. Ini sangat menginspirasi sekali teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, ternyata nasi ungu ini memiliki manfaat teman Pro 2 ya. Banyak sekali manfaatnya. Dan kita tahu ini nasi ini teman Pro 2, nasi ini merupakan salah satu sumber karbohidrat utama ya bagi masyarakat, terutama di Indonesia ya. Kalau enggak nasi enggak sah teman Pro 2 ya. Dan ada berbagai jenis nasi termasuk nasi ungu teman Pro 2. Nah, apa sih bedanya dengan nasi biasa teman Pro 2 ya? Dan pastinya teman Pro 2, nasi ungu ini adalah salah satu jenis nasi yang berasal dari beras ungu yang dapat ditemukan di negara-negara Asia. Beras ungu akan berwarna semakin gelap setelah dimasak ya, bahkan mendekati warna hitam. Nasi dari beras ungu ini mengandung jumlah kalori yang mirip dengan beras putih atau beras coklat, yaitu sekitar 356 kalori dalam takaran 100 gram. Namun teman Pro 2, nasi ini memiliki beberapa perbedaan kandungan zat gizi ya dari jenis lainnya. Seperti dikutip dari situs Food Data Central, kandungan gizi dalam 100 gram beras ungu ini adalah proteinnya 8,89 gram, karbohidratnya 75,556 gram, terus lemaknya 3,33 gram, seratnya 2,2 gram, dan zat besinya 2,4 miligram. Dan nomor dua, enggak hanya itu, beras ungu ini juga mempunyai kandungan fitonutrien seperti flavonoid, karotenoid, dan antosianin yang memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan. Nasi ungu termasuk sumber karbohidrat dari jenis gandum utuh seperti nasi coklat atau nasi merah yang bebas kandungan gluten. Dan ini artinya nomor dua, orang yang dengan penyakit celiac atau alergi gluten ini boleh mengkonsumsi nasi jenis ini. Dan selain itu, dengan kandungan berbagai zat gizi ini, beras ungu memiliki sejumlah manfaat lain bagi kesehatan yang sayang bila dilewatkan. Ini banyak banget ya manfaat nasi ungu ini teman Pro 2 ya. Yang pertama, ini memelihara kesehatan jantung. Di mana nasi ungu ini memiliki komponen antioksidan tinggi yang didapatkan dari flavonoid dan antosianin ya. Menurut jurnal Nature Communication 2019, kandungan flavonoid seperti yang ditemukan dalam beras hitam ini berkaitan dengan penurunan resiko kematian akibat penyakit jantung. Sementara itu, kandungan pigmen ungu atau antosianin dalam beras ungu ini bermanfaat dalam menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, low density lipoprotein. Iya, nah kadar kolesterol tinggi dalam tubuh ini dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, sehingga mengkonsumsi nasi ungu dapat membantu mencegah resiko ini. Wah, ini menarik sekali ya, karena bisa memelihara kesehatan jantung. Yang kedua, ini nasi ungu bisa membantu menjaga kadar gula darah. Di mana mungkin teman Pro 2 di sini mungkin udah sering mendengar bahwa sumber makanan nabati atau berasal dari tumbuh-tumbuhan ini sangat bagus untuk kesehatan ya. Menurut situs Cellevelands Clinic, kandungan antioksidan dan zat kimia nabati atau fitonutrien dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, tak terkecuali dari beras ungu. Nah, kadar gula darah yang tinggi akibat fungsi insulin yang terganggu ini biasanya dialami oleh pasien diabetes. Insulin sendiri berfungsi mengontrol kadar gula darah sekaligus memecah glukosa menjadi sumber energi. Manfaat ketiga nomor 2 ini ternyata nasi ungu ini memiliki kandungan serat yang terkandung, di mana kandungan serat yang terkandung dalam nasi ungu ini tidak jauh berbeda dengan beras coklat ya, yaitu sekitar 2,2 miligram dalam setiap 100 gram beras ungu. Seratnya sendiri bermanfaat untuk membantu proses pencernaan makanan dan memelihara mikroba baik dalam usus. Nah, jadi kamu mengkonsumsi ini, jadi buang air kamu lancar nomor 2 ya. Pastinya mendapatkan asupan serat yang cukup ini dapat membantu kamu terhindar dari sembelit atau masalah pencernaan lainnya.
Nah, ternyata nasi ungu ini juga bersifat anti kanker, di mana kandungan antosianin tadi dalam beras ungu ini memiliki sifat anti kanker yang kuat. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal Nutrients ini menemukan bahwa asupan makanan kaya antosianin yang lebih tinggi berkaitan dengan penurunan resiko kanker kolorektal. Di mana selain itu antosianin ini bekerja dengan mengurangi jumlah sel kanker payudara manusia serta memperlambat pertumbuhan dan penyebarannya. Meski begitu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut ya untuk memastikan potensi antosianin pada beras ungu terhadap resiko kanker tertentu. Nah, manfaat lainnya ini menjaga kesehatan mata. Nomor 2, di mana beras ungu ini mengandung lutein dan zeaxanthin dalam jumlah tinggi. Keduanya adalah jenis karotenoid yang berhubungan dengan kesehatan mata, di mana karotenoid ini membantu melindungi sel-sel sehat di mata kamu, nomor 2 ya, terutama retina. Nah, karotenoid juga bermanfaat mengurangi efek radiasi ultraviolet atau UV yang berpotensi merusak jaringan mata, dan gak hanya itu, vitamin E dan antosianin yang terkandung dalam nasi ini juga dapat mendukung kesehatan pembuluh darah di mata. Pembuluh darah yang sehat memastikan pasokan darah yang cukup ke retina ya, di mana bagian retina ini bagian mata yang penting untuk penglihatan. Dan lainnya, nasi ungu ini bebas gluten. Terus pastinya ini membantu mengurangi berat badan, nomor 2 ya. Ini buat kamu yang mau defisit kalori, nomor 2 ini cocok banget. Menjadi beras ungu ini bisa jadi alternatif kamu ya, sumber karbohidrat untuk diet kamu, teman-teman berdua ya, karena kaya akan nutrisi dan tinggi serat, teman-teman berdua, di mana kandungan karbohidrat dalam nasi ungu ini juga cenderung lebih sedikit daripada nasi putih. Sementara itu, asupan serat dalam beras ini dapat membantu kamu merasa kenyang lama, teman-teman berdua ya, sehingga keinginan untuk nyemil, makan-makan ini akan berkurang. Pastinya dengan demikian berat badan kamu akan terjaga dan tidak mudah mengalami peningkatan secara drastis. Wah, ini keren sekali, teman-teman dua. Ayah ini baru tahu nih nasi ungu ini se-insightful itu, se-ngedaging itu ya manfaatnya ya. Nah, kalau nasi ungu tuh biasanya lauknya apa ya? Kayaknya lauknya biasa aja ya pada umumnya. Tapi mungkin kalau nasi ungu ya lauknya sayur, mungkin ya 4 set 5 sempurna, mungkin ya nomor 2 ya, kayak biasanya nomor 2 ya. Dan bergabung bersama kita Kak Iren di Sungai Liat nih, katanya pernah lihat nasi ungu nih tapi belum pernah makan, katanya tertarik, penasaran mau coba karena warnanya unik dan dia tahu khasiatnya, nomor 2. Khasiatnya tadi nomor 2 banyak sekali manfaatnya, nomor 2 ya. Dari yang tadi memelihara kesehatan jantung, membantu menjaga kadar gula darah, terus melancarkan sistem pencernaan, terus bersifat anti kanker, menjaga kesehatan mata, bebas gluten, dan terakhir membantu mengurangi berat badan. Wah, ini keren sekali. Gimana menurut kamu teman berdua tentang nasi ungu ini? Boleh banget nih komen di WhatsApp kita di 0812-7722-1055 ya. Ini gimana pendapat kalian seputar nasi ungu, manfaatnya yang Anin udah kasih tahu kamu tadi. Dan apakah abis ini kamu akan mencoba nasi ungu, teman berdua ya? Anin jadi penasaran juga, teman berdua ya. Karena FYI, Anin juga sekarang lagi di proses mau defisit kalori. Mau mengurangi berat badan ya, karena pengen menerapkan pola hidup sehat. Asik, pola hidup sehat gak tuh? Dan teman berdua, Din akan putarkan lagu buat nemenin siang kamu, teman berdua ya. Buat kamu menemani makan siang kamu. Ini adalah lagu dari Sal Priyadi, Foto Kita Blur.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

95.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani teman Pro 2. Dan kita udah di penghujung segmen Healthy Food teman Pro 2 ya. Tadi kita udah membahas seputar nasi ungu teman Pro 2 ya. Nasi ungu pastinya memilih pangan lokal seperti beras ungu. Ini yang kaya nutrisi ini pasti merupakan langkah nyata nih buat menjaga kesehatan tubuh pastinya ya, untuk jangka panjang sekaligus mendukung petani dalam negeri. Dan pastinya teman Pro 2, mungkin kamu bisa beralih ke makanan alami dan sehat teman Pro 2 ya, karena ini adalah bentuk investasi diri kamu untuk masa depan yang lebih produktif kali ya dan berkualitas. Pastinya kisah Ibu Nga dari Vietnam juga menginspirasi kita ya siang ini teman Pro 2 ya, untuk menerapkan pola hidup sehat teman Pro 2 ya, dan menyebarkan awareness kesehatan untuk semua orang. So teman Pro 2, masih bareng Hanin. Coming up next, kita akan ada segmen figur atlet teman Pro 2. Stay tune terus pokoknya di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi adalah lagu dari Afgan, Misteri Dunia. Teman Pro 2 ya, emang dunia ini banyak misteri ya. Pastinya gak kalah misteri teman Pro 2 ya, ini di Piala Dunia 2026 ternyata ada misteri yang sudah terpecahkan teman Pro 2 ya. Ada Gilberto Mora nih yang mengukir sejarah di Piala Dunia 2026 sebagai salah satu debutan termuda sepanjang sejarah nomor 2 ya. Di mana gelandangan muda Meksiko Gilberto Mora ini mencatatkan sejarah pada ajang Piala Dunia FIFA 2026. Meski gagal mencetak gol saat menjalani debutnya di turnamen ini, teman Pro 2, Mora ini resmi menjadi salah satu pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia. Nah, pemain berusia 17 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti ya saat Meksiko mengalahkan Afrika Selatan 2-0 pada laga pembuka di Stadion Azteca Jumat 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, penampilannya ini membuat Mora tercatat sebagai pemain termuda ke-6 dalam sejarah Piala Dunia. Meski baru menjalani debut di Piala Dunia, Mora ini bukanlah sosok asing di tim nasional Meksiko ya, karena gelandang serang asal Tijuana ini telah mengoleksi 8 caps permain bersama L3 dan tampil dalam sejumlah laga persiapan melawan Ghana, Australia, serta Serbia. Selain mencatatkan rekor sebagai salah satu pemain termuda yang tampil di Piala Dunia, Mora juga berpeluang mengukir sejarah lain. Jika berhasil mencetak gol sepanjang turnamen, ia berpotensi menjadi pencetak gol termuda kedua dalam sejarah Piala Dunia. Nah, teman Pro 2, saat tampil melawan Afrika Selatan, Mora ini berusia 17 tahun, 7 bulan, 28 hari. Teman Pro 2, ya ini masih muda belia sekali ya, di mana usia itu hanya terpaut 1 hari dari rekor legenda Brazil, Pele, yang mencetak gol pertamanya di Piala Dunia 1958 saat berusia 17 tahun, 7 bulan, 27 hari. Dan nama Mora ini memang tengah menjadi sorotan ya di sepak bola Meksiko ya. Dengan nilai pasar sekitar 10 juta euro, ia termasuk salah satu pemain muda paling bernilai di Liga MX dan masuk dalam daftar pemain kelahiran 2008 dengan valuasi tertinggi di dunia. Wah, ini keren sekali teman Pro 2 ya. Gelandang muda Meksiko Gilberto Mora teman Pro 2. Nah, pastinya di figur atlet kali ini Hanin akan membahas lagi nih terputar Gilberto Mora, pemain termuda Piala Dunia 2026. Pastinya Nin akan nemenin kamu juga nih hari ini sampai pukul 3 teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Dan Tampan Pro 2 balik lagi barengan Tampan Pro 2 ya di figur atlet segmen di santai siang kita kali ini masih membahas seputar Gilberto Mora, pemain termuda Piala Dunia 2026. Dan Tampan Pro 2, momen bersejarah Mora ini terasa semakin spesial ya, karena terjadi di depan puluhan ribu pendukung Meksiko yang memadati Mexico City Stadium. Dan saat namanya dipanggil untuk masuk menggantikan pemain lain pada babak kedua, sorakan supporter ini langsung menggema di seluruh stadion. Mora pun mampu menjawab kepercayaan tersebut nih dengan penampilan yang tenang dan percaya diri. Dan pastinya Tampan Pro 2, Mora ini berpotensi nih jadi bintang masa depan L3, di mana sepak bola Meksiko ini memiliki tradisi melahirkan pemain-pemain berbakat yang kemudian bersinar di level internasional. Dan kini banyak pihak meyakini Gilberto Mora ini memiliki potensi untuk mengikuti jejak para legenda L3. Dengan usianya yang masih 17 tahun, Mora ini memiliki waktu yang sangat panjang untuk berkembang, Tampan Pro 2 ya, di mana pengalaman tampil di Piala Dunia sejak usia muda ini diyakini akan menjadi modal berharga bagi perjalanan karirnya ke depan. Dan Tampan Pro 2, jika mampu menjaga konsistensi dan terus berkembang, bukan tidak mungkin Gilberto Mora ini akan menjadi wajah baru sepak bola Meksiko dalam satu dekade mendatang. Dan Tampan Pro 2 untuk saat ini namanya telah tercatat dalam sejarah di usia 17 tahun 240 hari, di mana Gilberto Mora ini resmi bergabung dengan daftar eksklusif yang pernah dihuni Pele, Samuel Eto'o hingga Norman Whiteside sebagai salah satu pemain termuda yang tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Wah, ini keren sekali Tampan Pro 2 ya, Gilberto Mora Tampan Pro 2 ya. Pastinya waktu performanya ini sangat impresif Tampan Pro 2 ya, terlebih saat membantu Meksiko menjuarai Gold Cup 2025, ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talent terbaik generasi baru. Dan pastinya harapan besar publik Meksiko ini tertuju pada Mora nih untuk menjadi bintang masa depan dan membawa negaranya meraih prestasi lebih tinggi di pentas dunia. Wah, ini sangat membanggakan sekali ya Mora Tampan Pro 2 ya, masih muda belia ini semangat uangnya tinggi sekali ya, sampai bisa tampil di Piala Dunia 2026. Patut dicontoh Tampan Pro 2 ya. Dan Tampan Pro 2 masih bersama Nina ya. Nina akan putarkan lagu dari Lomba Sihir Hati dan Paru-Paru.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
3: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
2: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
3: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
2: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
3: Serius? Cuman berdiri doang?
2: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif, dan gak gampang pegal.
3: Berarti gak harus ribet ya?
2: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin itu jauh lebih baik.
4: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Pro 2, RRI Sungailia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan nih, teman Pro 2 ya. Tapi kita udah di segmen terakhir, di segmen info entertainment. Pastinya Dina akan kasih kamu info seputar dunia hiburan, teman Pro 2, yang lagi hype, yang lagi in, yang lagi tren, pokoknya buat kamu, buat temenin siang kamu hari ini. Dan teman Pro 2 pastinya stay tune terus pokoknya di 105,5 ya. Dan ini adalah lagu dari Omar Apollo, Talk.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Taukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan ini teman Pro 2 ya, di Info Entertainment. Dan info pertama ini datang dari Big Bang, teman Pro 2 ya, yang merayakan 20 tahun karir musiknya. Big Bang umumkan tur dunia 2026. Pastinya teman Pro 2, tur yang menjadi perayaan 20 tahun karir musik G-Dragon, Taeyang dan Daesung ini diumumkan YG Entertainment hari ini ya, melalui maksudnya 11 Juni ya teman Pro 2 ya, melalui poster resmi tur. Melansir dari Sumpi, teman Pro 2 ya, grup legendaris Korea Selatan itu akan memulai rangkaian konser di Stadion Goyang, di mana pertunjukan pembuka dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 23 Agustus 2026. Setelah Korea Selatan, Big Bang ini akan menggelar konser mereka di sejumlah kota besar dunia pada bulan September 2026. Auckland dan East Rutherford menjadi kota tujuan awal di Amerika Serikat. Tur berlanjut ke sejumlah kota di Eropa dan Asia. Ada Paris, London, Taipei, dan Hong Kong. Ini turut masuk dalam daftar tur mereka kali ini. Sementara itu, teman Pro 2 untuk penggemar di Australia dan Asia Tenggara baru mendapat kesempatan menikmati penampilan Big Bang mulai Oktober 2026 hingga Februari 2027. Selain Sydney, Australia, beberapa kota Asia Tenggara seperti Singapura, Bangkok, dan Kuala Lumpur juga akan menjadi kota tujuan berikutnya. Jepang menjadi salah satu negara dengan jadwal konser Big Bang terbanyak ya, yaitu di Osaka, Nagoya, Tokyo, dan Fukuoka. Sementara penggemar Big Bang di Indonesia ini bisa menonton pertunjukan mereka pada 16 Januari 2027 di Jakarta International Stadium JIS, teman Pro 2. Wah, ini sangat gebrakan baru sekali, teman Pro 2 ya, udah diumumin nih, belum juga akhir tahun nih. Udah ada ini, udah ada bookingan 16 Januari 2027 di Jakarta, teman Pro 2 ya. Pastinya ini juga menjadi harapan penggemar teman Pro 2 ya, yang udah nunggu lama nih teman Pro 2. Pastinya pihak YG Entertainment juga lagi nyiapin dengan sangat hati-hati nih, baik dari segi skala maupun kelengkapannya. Wah, ini sangat dinantikan sekali teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, itu info pertama ya yang datang dari Big Bang yang mengumumkan tur dunia 2026 teman Pro 2 ya, dan menjadi dan Jakarta menjadi salah satu tempat persinggahannya di tahun 2027 mendatang. Info kedua ini datang dari masih dari K-pop teman Pro 2 ya, ada Winter dan Karina Aespa ini yang beri semangat timnas Korsel di Piala Dunia teman Pro 2 ya. Ini anggota grup idola wanita Aespa, yakni Winter dan Karina ini berangkat ke Meksiko nih demi mendukung dan menyemangati tim nasional sepak bola Korea di Piala Dunia FIFA 2026. Para artis ini dijadwalkan untuk udah nonton sih sebenarnya ya. Untuk menyemangati Korsel selama pertandingan pembuka grup A melawan Republik Ceko ya, yang udah selesai tadi Tomro 2 ya, dengan skor 2-1 dan dimenangkan oleh Korea Selatan. Pastinya Tomro 2 Piala Dunia FIFA 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara ya, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, untuk pertama kalinya dengan 48 tim yang akan berpartisipasi teman Pro 2. Nah, kompetisi ini akan dimulai diselenggarakan pada 11 Juni dan berakhir tanggal 19 Juni. Dan teman Pro 2 pastinya ini mungkin timnas Korsel lihat Winter dan Aespa duduk di tribun langsung aduh semangat banget kali ya. Karena support sistemnya langsung datang ke Meksiko teman Pro 2 ya, bayangin aja. Dan teman Pro 2 masih bersama nih di Info Entertainment ya. Di sini Anin akan putarkan musik nih buat temenin siang kamu. Dan kali ini akan ada lagu Disclosure dari Latch featuring Sam Smith.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik. Terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

5,5 FM Pro 2 era di segala teman terbaik kamu masih bareng Anita Mempro 2 ya, dan masih di Info Entertainment kali ini datang dari Henry Cavill. Ini yang akan menjajal peran komedi. Ini masih dari era.co.id. Ini siapa yang enggak menyangka bahwa aktor yang selalu memerankan karakter serius ini akan berakting dalam genre komedi, di mana hal ini ternyata dialami oleh Henry Cavill yang bersiap untuk bermain permainan mata-mata nih dengan Kevin Hart dan komedi aksi baru untuk Netflix. Cavill dan Hart ini berperan sebagai mata-mata saingan yang bertemu di kelas Lamaze ketika istri mereka menjadi teman dekat. Dan teman berdua dalam sinopsisnya dijelaskan kehidupan ganda mereka bertabrakan dengan cara yang lucu dan berbahaya ya, secara tak terduga. Pastinya ini memaksa kedua pria itu untuk dengan enggan menjadi orang kepercayaan dan mitra dalam perjalanan menuju menjadi ayah. Teman berdua, film ini diprediksi akan menyajikan aksi komedi kocak nih ala Buddy Cop yang memanfaatkan perbedaan fisik dan kepribadian mereka sekaligus menjadi proyek kolaborasi layar lebar pertama yang mempertemukan Henry Cavill dan Kevin Hart. Dan dilansir dari Variety, rumah produksi 21 Labs atau 21 Labs ini milik Sean Levy dan Maximum Effort milik Ryan Reynolds ini memproduksi film yang belum memiliki judul ini dengan MCG sebagai sutradara. Naskah ditulis oleh Adam dan Aaron Ney yang film terbarunya Master of the Universe dari Amazon MGM Studio. Kini juga sedang tayang di bioskop ya, dan Jonathan Tropper, proyek ini berdasarkan cerita pendek karya Shane Lewis. Selama membintangi film ini, Hart juga bertindak sebagai produser melalui perusahaan Heartbeat miliknya bersama dengan Luke Kelly Klein dan Brian Smiley. Cavill juga mencetak sejarah ya sebagai aktor non-Amerika pertama yang mengenakan jubah Superman dalam film Man of Steel 2013. Jauh sebelum ditunjuk oleh Netflix untuk memerankan Geralt of Rivia, Cavill adalah penggemar berat buku dan game The Witcher hingga ia terus-menerus menghubungi pihak studio nih untuk mendapatkan peran ini. Wah, ini dia pantang berhenti ya sebelum dapat. Sementara itu Hart yang memperoleh kepopuleran berkat Jumanji saat ini membangun kemitraan yang produktif dengan Netflix ya, dengan film-film populer termasuk film thriller perampokan Live, komedi persahabatan yang berjudul Me Time, komedi aksi seperti The Man from Toronto, dan drama keluarga Fatherhood yang didasarkan pada kisah nyata. Dan pastinya bulan lalu Hart ini menjadi sasaran acara komedi live Netflix ya, dan film komedi terbarunya 72 Hours ini akan tayang perdana di layanan streaming tersebut pada 24 Juli. Wah, ini keren sekali ya, aktor Henry Cavill ini yang biasanya main peran serius akhirnya bakal merambah ke dunia komedi. Teman Pro 2, seperti apa Teman Pro 2 ya, ini menjadi warna baru ya pastinya di layar lebar dan pastinya di industri film kita. Teman Pro 2 masih bersama Anin dan masih ada Anin hadirkan lagu-lagu pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hari ini is here, but that's it for today. Teman Pro 2, hari ini udah nemenin kamu dari pukul 10 dan sekarang udah hampir pukul 15. Teman Pro 2 ya pastinya dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Lia. Dan tadi kita udah ngelewatin Pro 2 Hitlist, request Indonesia, request mancanegara, terus ada muda kreatif, healthy food teman Pro 2 ya, dan tadi figur atlet, dan terakhir tadi ada info entertainment. Pastinya teman Pro 2, Hani makasih banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin Hani sampai pukul 15 ini teman Pro 2 ya, dan udah berinteraksi bersama Hani tadi teman Pro 2. Tapi jangan sedih teman Pro 2 ya, di sini ya, karena ada Vinka yang akan nemenin sore ceria kamu pastinya teman Pro 2. So teman Pro 2, Hani is signing out. Bye bye.

0: Tim Nasional Meksiko membuka laga Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko pada Jumat 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan yang tampil di hadapan publik sendiri lewat aksi Julian Quinones pada menit ke-9 yang melepas pasan kaki kanan terukur dan tak mampu dibendung kiper lawan. Ini adalah gol pertama Quinones untuk negaranya sejak 2024. Gol ini juga tercatat sebagai gol pembuka tercepat di ajang Piala Dunia setelah Philipp Lahm pada 2006 Jerman versus Costa Rica. Kala itu Lahm membukukan gol pertamanya di turnamen pada menit ke-6. Sampai baru waktu pertama berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Meksiko sementara unggul 1-0 atas Afrika Selatan. Selepas turun minum, Raul Jimenez mencatatkan nama di papan skor pada menit ke-67. Penyerang Fulham yang menanduk bola ke gawang lawan setelah menerima umpan silang Roberto Alvarado. Sekian info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
2: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Paci, Maci.
2: Hei.
3: Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan

105,5 FM Pro 2 Radio, ngeliat teman terbaik kamu, teman Pro 2 kali ini barengan sama Vinka untuk sore cerianya sampai pukul 8 malam nanti nih ya. By the way, ini teman Pro 2, selamat hari Jumat dan juga semoga mood kamu secerah hari ini ya, karena terpantau di wilayah Sungai Liat dan juga sekitarnya hari ini cerah nih teman Pro 2. Nah, lanjut nih ya, untuk aksi anak negeri 315 mahasiswa UPR siap mengabdi di 21 desa Barito Timur. Bupati Yamin, jadilah agen perubahan di tengah masyarakat. Dikutip dari media center.baritotimurkab.go.id, sebanyak 315 mahasiswa Universitas Palangkaraya akan melaksanakan kuliah kerja nyata di 21 desa yang tersebar di Kabupaten Barito Timur. Kehadiran ratusan mahasiswa tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan dalam kegiatan pembekalan mahasiswa KKN Universitas Palangkaraya yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada 11 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Barito Timur Muhammad Yamin, Asisten 1 Setda Barito Timur Hadi Suprapto dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kepala Bagian Pemerintahan Setda Barito Timur Camat Paku, perwakilan mahasiswa serta jajaran Universitas Palangkaraya yang diwakili oleh Jorgen Kaharap Nahan. Program KKN tahun ini melibatkan 315 mahasiswa yang akan didampingi oleh 21 dosen pembimbing lapangan dan ditempatkan pada 21 desa di berbagai wilayah Kabupaten Barito Timur. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Yamin menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Barito Timur mulai 18 Juli hingga 18 Agustus 2026. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah menyambut baik kehadiran mahasiswa sebagai mitra pembangunan desa. Jadi buat kamu teman Pradua, siapapun yang udah mulai KKN, semangat nih ya KKN-nya. Tenang aja, pasti selesai kok. Oke, nah kalau gitu jangan kemana-mana nih teman Pradua. Sebelum kita lanjut ya, kita bakal dengerin lagu dari Divki Halif, Lara.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2.
2: 105,5 FM Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sekarang kita masuk ke sore ceria sampai pukul 7 malam nanti. Tentunya masih barengan sama aku, Vinkan ya. Kira-kira kita bakal bahas apa untuk sore cerianya? Pokoknya buat kamu yang penasaran, stay tune terus nih teman Pro 2. Buat kamu yang udah pulang ya dari kantor ataupun udah pulang kerja dari aktivitas kamu dari Jumatnya, hati-hati di jalan, jangan lupa untuk stay safe semua nih teman Pro 2 ya. Terus juga happy weekend, karena kayaknya udah semangat banget untuk menyambut weekend. Supaya lebih semangat, kita bakal puterin dan juga dengerin lagu dari Maroon 5 dengan Sunday Morning. So ini dia, and enjoy the music. Hey,

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Yadin, kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
3: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
2: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
3: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
2: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
3: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
2: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
3: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
2: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
3: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
2: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

0: and brown eyes.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, bila engkau ingin berdoa, sementara waktu begitu sempit, padahal di dalam dadamu dipenuhi oleh banyak hajat atau keperluan, maka jadikanlah seluruh isi doamu berupa permohonan maaf atau istighfar kepada Allah. Karena bila Allah memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya tanpa engkau memintanya.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di kesempatan sore membacakan surah Al-Mumtahanah ayat 7 sampai dengan selesai, dirangkaikan dengan kumandang azan maghrib.
1: Minasyaitonirrajim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak? Mana paten? Kayak akulah, baju branded, motor gede, kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, karena sekarang udah menunjukkan pukul 19.00, jadi kita udah selesai nih ya untuk sore cerianya, dimana satu jam ke depan kita bakal bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk dengerin MLC Music Live Chat nih, teman Pro 2. Kira-kira ada siapa nih ya hari ini narasumbernya? Pokoknya buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus nih ya. Sekaligus Vinka pamit dari ruang dengar kamu, tapi jangan khawatir,

di Indonesia lewat rangkaian tur jumpa penggemar atau fan meeting Asia berjudul The Secret Library. Acara tersebut rencananya bakal digelar di Beach City International Stadium Jakarta pada Sabtu 7 November 2026. Dilansir dari antaranews.com, pada Selasa 9 Juni 2026, Direktur Utama Diandra Global Edutainment, Febriana Sibuea, selaku pihak promotor mengkonfirmasikan bahwa Jakarta masuk dalam daftar kota yang bakal disinggahi oleh aktor yang tengah naik daun tersebut. Sebelum bertolak ke Jakarta, agensi yang menaungi sang aktor Faro Entertainment menjadwalkan pembukaan rangkaian tur Asia ini di Seoul pada Korea Selatan 4 sampai 5 Juli 2026. Setelah itu, aktor yang populer lewat peran-perannya di berbagai drama hits ini bakal melanjutkan perjalanan ke beberapa kota besar lainnya seperti Bangkok, Yokohama, Singapura, Taipei, Manila, dan juga Hong Kong. Sekian info Produce.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita, menemani lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Ditama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Halo. Halo.
1: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
0: Oh iya.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
2: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Oh, apa itu lelah?
0: Oh, yes.
2: Enggak kenal. Apa
0: enggak kenal ya? Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya, benar juga.
0: Yang di situ deh kayaknya. Aduh. Ada Alvina juga Grace.
2: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: harus gitu jawabnya.
2: Harus bernada.
1: Harus bernada. Biar musisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke.
2: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke.
2: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombin sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih. Okay. Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Heeh, benar.
0: Oke, okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya. Yeah.
0: Di collab-in.
2: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
2: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
1: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
2: Oh gitu.
1: Gak apa-apa lah. Biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis aku kayak, oh boleh Kak. Dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng Kak. Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
1: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful. Dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
1: Iya.
0: Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Serandom itu
1: aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Gua tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini, All My Ghost.
0: All My Ghost. Oke, okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
1: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga.
1: Okay.
0: Gitu kan.
1: Nice.
0: Baru nemu dia juga gitu. Yeah, jadi kayak, cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, yes. Lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
2: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi
0: yes,
2: baru
0: bener,
2: gitu.
0: Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
2: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
2: Okay. Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh, yeah, In Your Wonderland.
2: Iya. Yeah. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
2: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget sih berarti sekarang lagi dengerin ya?
2: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22
0: Mei. Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes,
0: benar. Oh harus gitu. Memory.
1: Oh perfect pitch deh ya.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku merilis single juga nih.
1: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: #fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa bener. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Okay. Hey,
1: mana aja bisa, asalkannya orang tua kejauhan.
2: Kejauhan.
1: Ya. Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue lu udah capek ya.
1: Lumayan ya. Enggak kok. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos hitam itu.
0: Mencurigakan. Mencurigakan, kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Kok detail banget?
1: Jamon kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih Kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke.
2: Okay. Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu lo pasti langsung keinget.
0: Auto. Iya sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Otomatis.
0: Bener. Iya. Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace.
1: Nah lo.
0: Kok nah lo?
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makanya earphone kabel, bisa
0: kayak
1: gitu.
0: Oh, bisa.
1: Bisa juga bisa. Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
0: Nah, itu siapa tuh?
2: Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuma dia doang orang yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuma kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya gak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa
0: jadi, gak ada yang gak mungkin gitu.
2: Bener.
0: Kan. Bener. Tapi kalau di di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Sama, Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Nih, lagi meleng aja ini.
2: Iya. Lagi. Teman terbaik kamu. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Bener.
1: Tuh gue geli sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama okay.
0: Aku. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2, partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Allah. Tadi Aditya ini.
2: Aduh.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja, nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Bener.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue gak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran. Kadang kan orang datang ke hidup kita ya, itu gak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Bener. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak, sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: sepakat
1: itu.
2: Ya,
0: sepakat.
1: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A B C terus kita menyesal, tapi menurut aku menyesal nggak apa-apa, cuma ada fasenya, nggak perlu setiap hari.
2: Benar. Nggak perlu selamanya gitu ya, disesali.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
2: Gak akan kan?
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak oh yaudah jadi pelajaran.
0: Bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener.
0: Legowo gitu ya.
2: Mungkin apa, ambil positifnya.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu.
2: Yaudah. Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Aduh. Jadi yaudah, kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu,
1: itunya. Kenanglah.
0: Kalian manis itu
1: manis, ya. Manis-manisnya.
0: Iya, benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari. Totalnya workshop, recording, music video tuh syuting sehari kak kita kelarin.
0: Serius?
2: Maksudnya enggak semua total ya.
1: Sehari.
2: Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke. Okay. Yeah. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Okay. Tapi setelah workshop habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
2: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
0: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oh oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Okay. Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke. Okay.
2: Ya iyalah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih.
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Enggak harus sama kan tapi.
0: Enggak harus sama.
1: Okay, okay.
0: Ya makanya barengan biar enggak sama.
1: Iya oh,
0: kan?
1: Benar.
0: Biar
1: enggak
0: sama barengan.
2: Oke.
0: Okay. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, okay, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, okay, tahan.
1: Oke. Okay.
0: Hitungan tiga ya. Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow, oke. Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, oke, gak masalah kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover.
0: Mm-hmm.
1: Dan dua kali... It doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya kan.
2: Aduh.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Karena punya trauma dengan
2: ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, okay. Oke, okay, make sense. Gak apa-apa. Okay. Kalau Grace di beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly nih.
0: Butterfly
1: ya. Stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan okay, kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah... komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: gitu ya berarti ya.
1: Benar.
0: Benar. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke, oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya, udah tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nanti.
1: Iya. Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Ya.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Okay.
0: Ini dia, tadi baru pemanasan bro. Oke, okay, siap, 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
1: Sebenernya gini, gue ada alasannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh, move on kan ada prosesnya ya.
0: Bener.
1: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Kalau lu Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Yeah, aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Dari tadi beda terus ya. Dari tadi beda terus loh.
2: Selera.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin enggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya, move on cepet. Tapi yang dilihat orang.
1: Agak apa ya? Kontradiktif.
0: Kontradiktif ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat-chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason. Cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan? Okay. Cuman gitu aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang gak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo,
1: Alvin? Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Oh. Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Beda itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu enggak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi hamal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita boleh.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti
0: ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yeay.
0: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Grace.
1: Yay.
2: Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi gue udah main games gitu kan.
1: Seru-seru.
0: Terakhir ya sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
0: Ada.
2: Ada.
0: Oh, ada.
2: Ada. Gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
1: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai diri. Gitu.
1: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa juga. Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvin
2: Attic. Yeah.
0: Oh, alright.
2: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvin
0: Attic. Oke. Respect. Ya. Kalau lu, ada?
1: Ada, aku namain sendiri.
2: Gak apa-apa.
1: Aku pun menyesal. Okay. Tau gak apa?
2: Apa?
1: Graces.
0: Gak apa-apa.
1: Apa itu?
2: Gak apa-apa.
1: Graces
2: ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
1: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gitu.
0: Oh. Kan.
1: Nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
1: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih.
2: Ya.
0: Ada storyline-nya gak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama gak ketemu. Terus lumayan banyak scene flashbacknya.
0: Oke. Dari Grace deh, ada gak tips biar mungkin teman-teman gak pada gamon?
1: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Ngerti, bikin ilfeel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah,
1: itu tidak.
0: No, jangan ya. Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace
2: Kak.
0: Sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka. Di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube channel My Music Record.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
2: Gak usah.
0: Sorry. Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Siap.
0: Yes. Oke, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
1: Let's go.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana. Satukan asa dari desa sampai

0: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
0: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

105,5 FM Pro 2 teman terbaik yang menjaga malam ya. Komunitas Talk sampai jam 9 malam 8.38 bersama aku Rima, teman Pro 2. Ngebahas komunitas, obrolan komunitas macam-macam sih kalau komunitas yang ada di Indonesia terlebih lagi ya. Komunitas baca, komunitas lingkungan otomotif, e-sport gaming, relawan, komunitas pencinta film. Nih, pernah gak sih kamu nonton sebuah film yang berkesan banget gitu ya? Sampai kamu pengen banget bahasnya sama orang lain gitu ya. Bagi pecinta film, pengalaman ini lebih menyenangkan ketika dilakukan bersama dalam sebuah komunitas teman Pro 2. Apalagi komunitas pecinta film ini menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya generasi muda nih, untuk kumpul, diskusi, dan berbagi pandangan ya mengenai berbagai karya sinema, sineas Indonesia ataupun mancanegara. Nah, jadi melalui komunitas ini, anggota bukan cuma menonton film, tapi juga dia bisa memahami alur ceritanya. Gimana teknik pengambilan gambarnya, penulis naskahnya, sampai pesan yang pengen disampaikan oleh sebuah pembuat film. Selain nambah wawasan, komunitas pencinta film juga bisa mengembangkan kreativitas anggotanya. Banyak banget nih, teman produk komunitas yang mengadakan kegiatan kayak bedah film, bukan cuma bedah buku doang, tapi film juga bisa dibedah ternyata ya. Ada workshop produksi film pendek sampai festival film independen. Dan kegiatan ini menjadi kesempatan bagi anggota-anggota untuk belajar dan menyalurkan bakat di dunia perfilman gitu ya. Apalagi di era digital saat ini, teman Pro 2, film bukan cuma sekedar sarana hiburan, tapi juga media edukasi dan inspirasi. Karena itu ya, keberadaan komunitas pencinta film kayak gini bisa membantu nggak? Bisa membantu banget generasi muda untuk menjadi penonton yang kritis sekaligus kreator yang kreatif gitu ya, dalam bergabung untuk menjadi komunitas pencinta film, bukan cuma menikmati tontonan tapi bisa memperluas wawasan juga, Tom Pro 2. Siapa tahu kamu mau nonton film sambil jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Seperti lagu yang satu ini ya.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh alah, pantes bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
3: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yep, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
4: Wow.
3: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simple. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalajic, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri.

0: Wait, hold up, stop.
1: Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.
2: Mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
3: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana. Satukan.

82. Dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

kita perlu masih di 105,5 FM Pro 2 tempat terbaik kamu. Jaga malam, sekarang kita di traveling. Yuk kita jalan-jalan. Mungkin kamu jalan-jalannya lewat udara, darat, atau air. Tom Pro 2 bebas mau pilih yang mana. Tapi kalau kamu misalnya jalan-jalannya harus menyeberangi jembatan gitu ya, ternyata ada jembatan yang berbahaya di dunia. Dari ribuan jembatan ekstrim yang tersebar di berbagai belahan bumi, Tom Pro 2 ya, ada satu infrastruktur yang konsisten menyandang predikat tidak resmi sebagai jembatan paling berbahaya di dunia. Di manakah itu? Ternyata di manakah itu? Ia ada di kawasan utara Pakistan, namanya Jembatan Gantung Husaini. Jembatan ini membentang di atas sungai Hunza yang arusnya deras banget, yang terkenal karena embusan angin kencang yang ekstrim, teman Pro 2 ya. Jadi walaupun dicap mematikan, jembatan ini sering diakui sebagai mahakarya teknik sipil lokal yang justru bertransformasi menjadi magnet bagi para pemburu adrenalin dunia. Jadi jembatan sepanjang 635 kaki atau sekitar 153 meter ini pertama kali dibangun di tahun 1968 oleh penduduk desa Husaini dan Zarabat secara swadaya. Tanpa pakai alat modern, mereka rakit jembatan ini murni dari material mentah, papan kayu, kabel baja, yang seluruh strukturnya digantung dan ditopang oleh 6 tali tambang utama di sepanjang bentangannya. Tujuan awal pembangunannya sebagai jalur nadi utama untuk angkut komoditas, logistik, dan hewan ternak ya. Setelah sempat hancur akibat tanah longsor di tahun 2010, jembatan ini dibangun lagi oleh warga lokal. Keunikan sekaligus kengerian dari jembatan ini ada di desainnya. Jadi jarak antara papan kayu satu dengan yang lain sengaja dibuat renggang dan lowong. Aduh, ini ngeri banget ya. Jadi jembatan ini jarak antara papan kayu yang satu dengan yang lain ya, renggang dan lowong banget. Celah lebar ini sejatinya sebenarnya dirancang khusus untuk mengurangi getaran bergoyang yang dipicu oleh empasan angin badai di area lembah. Tapi karena karakteristik ekstrim ini, majalah pariwisata bergengsi gitu ya, Icon The Next Traveler menobatkan jembatan Husaini sebagai salah satu jembatan yang paling berbahaya di dunia, Tom Pro 2. Mengingat tingginya resiko kecelakaan, setiap wisatawan yang datang dan berniat menyeberangi jembatan wajib secara mutlak untuk pakai jaket pelampung ya. Langkah ini sebagai salah satu langkah preventif untuk diperketat karena adanya insiden tragis tahun 2022 ya. Saat itu mahasiswa asal Sin dilaporkan tewas setelah kehilangan keseimbangan jatuh dari jembatan ke dalam arus sungai Hunza yang kuat banget. Dan pasca tragedi ini jembatan ini sempat ditutup total untuk proses investigasi dan renovasi massal. Bahkan di Tom Pro 2, otoritas setempat bersama komunitas lokal gotong royong untuk melakukan pemutakhiran keamanan ya. Papan-papan kayu lama yang udah busuk, nggak rata, diganti dengan material baru yang lebih kokoh. Serta jalinan kabel baja yang dikencang berulang guna meminimalisir resiko kecelakaan serupa Tom Pro 2. Jadi meskipun menyisakan trauma ya, renovasi ini justru meningkatkan antusiasme pelancong asing. Dan jembatan ini katanya lebih mendebarkan ya, karena bagi sebagian orang mungkin kayak ada adrenalin ya gitu ya. Pengunjung lain bahkan bilang ada sekitar 400 langkah kaki untuk bisa sampai dari ujung jembatan ke ujung seberangnya. Jembatannya mungkin sekarang lebih terasa kokoh, tapi tetap aja sih takut-takutnya kalau jatuh gitu ya, ngeri banget sih. Jadi jembatan ini tetap jadi momok menakutkan bagi sebagian orang gitu, Pro 2. Waduh, kalau kamu berani gak coba jembatan ini ya, ngeri-ngeri sedep, anginnya juga mana bawa sungai deras, aliran deras sungainya lagi di Pakistan sana tuh, Pro 2 ya. Siapa tahu kamu berminat untuk uji nyali gitu ya, nyebrang ke jembatan di Pakistan. Itu baru jembatan di Pakistan, belum jembatan Sidratul Mustaqimnya. Ngeri lagi teman Pro 2 ya. Lagi teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan gabung request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp kami ya di 08 12 77 22 10 55 teman Pro 2. Dari kakak Zulia di Jakarta, selamat malam teman Pro 2, jaga malam, request lagu Remuk dari Angie Carvalho.
Salam untuk kakak penyiarnya. Terima kasih. Aku stay tune terus ya di RRI Digital. Lagi terima kasih untuk kakak Zuli ya. Oke, lanjut dari kak Lara Purnamasari ya. Assalamualaikum, selamat malam kakak. Selamat malam juga, mau request lagu ya dari Tata Janeta, Korbanmu. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapang rejeki, kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan tugas menemani pendengar setiap hari ya. Terima kasih sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Ayo, terima kasih untuk Kak Lara. Lagunya ditunggu spesial untuk Kak Lara dan juga untuk kakak Zulia yang ada di Jakarta.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh alah, pantes bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu.
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapat info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

gitu, udah sampai di sini perjumpaan kita ya di traveling jaga malam. Karena nanti jam 10 sampai jam 11 kita masih bakal temani kamu kembali di cerita penutup hari. Kita bacain WhatsApp pendengar yang terakhir dari Kak Anjuan ya. Katanya mau request lagu dari Tulus dengan adaptasi. Oke, terima kasih Kak Anjuan. Yang mana ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita ya sama Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, kita dengarkan spesial lagu untuk Kak Anjuan dengan Tulus, adaptasi.

menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih. Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
1: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay

0: 넌 상관없어 can I 너랑 다 그렇지 않아 my savior 내 가로왔던 밴드 그것도 나의 page I'm past the pain man now 싸우니 누군지
1: Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih? Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.
2: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungailia berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
3: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu.
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
3: Teman Pro 2, tahu gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
4: Wow.
3: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten. Tapi, kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.
2: Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam 2 kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi 2, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi 2, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi 2 jika hasil pembagiannya dengan 2 tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat.
1: Wow!
0: Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini.
1: Wow!
0: Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.

0: Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
0: Teman Pro 2, tahu gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
0: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Teman-teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.
0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
4: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
3: Teman Pro 2, tahu gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
4: Wow.
3: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

Gabang Pro 2 seri dengan terdengarnya musik ini. Maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman produa di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Produa Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

Suara 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman Pro 2 ya, hari ini edisi Sabtu ya, 13 Juni 2026. Udah weekend lagi teman Pro 2 ya. Pastinya teman Pro 2 bersama Hanin teman Pro 2 ya. Nanti juga akan ada penyiar-penyiar lainnya teman Pro 2. Akan ada Vinka, Rima, dan Anya teman Pro 2 ya, pastinya yang akan nemenin kamu hari ini teman Pro 2. Ada nanti kita akan ada spada, santai siang, sore ceria, dan jaga malam, pastinya dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman Pro 2, pagi ini cuacanya sangat standar. Cuaca standar gimana tuh? Ya sejuk enggak, ya sejuk-sejuk aja gitu loh. Ya enggak panas-panas juga teman Pro 2 ya. Pastinya buat teman Pro 2 tetap stay safe, stay healthy, dan stay happy.

0: Bradley.
1: Hey, this is Ellie Goulding.
2: Hey, this is Justin Timberlake.
3: This is Major Lazer.
4: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
5: Boy, Young Dro.
6: This is Drizzy.
7: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
8: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
9: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
10: Tiga, persatuan Indonesia.
11: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
12: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
9: Rita Effendi,
13: Aji Sutama,
11: Ita Purnamasari,
8: Dedi Dukun.

Bepom menyebut rokok elektronik vape menjadi ancaman nyata bagi generasi muda sebab bukan hanya berbahaya bagi kesehatan namun keselamatan dan masa depan. Menurut Ikrar, Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya jumlah perokok usia muda. Tren penggunaan rokok elektronik yang terus meningkat di kalangan remaja perlu menjadi perhatian bersama karena kerap dipromosikan dengan narasi yang menyesatkan. Ikrar juga membeberkan prevalensi anak dan remaja usia 10-18 tahun yang merokok aktif mencapai 7,4% atau setara dengan lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Di sisi lain, penggunaan vape pada kelompok usia remaja juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini lanjutnya menunjukkan bila generasi muda menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan promosi dan strategi pemasaran industri produk tembakau. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Bobby Arfan Anwar memaparkan penggunaan vape tetap berisiko menimbulkan gangguan kesehatan, meskipun sering dipersepsikan lebih aman dibanding rokok konvensional. Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat BNN Syamsul Bahar juga mengingatkan perangkat vape juga berpotensi disalahgunakan dan juga marak sebagai media penggunaan zat berbahaya maupun narkotika jenis baru. Sekian Info Pro 2.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2. Pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng Hanin teman Pro 2 ya. Dan Hanin akan temenin kamu dari pukul 5 sampai pukul 10 nanti, pastinya dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan teman Pro 2, jadi dari pantauan Hanin ya di Jalan Jenderal Ahmad, ya di Jalan 2 Sungai Liat, ini terpantau sangat ramai sekali ya. Ini udah ada yang mulai

menjalani hari ya, menjalani aktivitas pagi ini. Buat kamu pastinya yang hari ini planning mau weekend, tempura dua, pokoknya tetap stay safe ya dimanapun kamu berada, stay healthy dan stay happy. Di pada kali ini kita akan ada musik dan informasi, terus nanti juga akan ada Your Explore info Instagram, dan nanti di jam 9 akan ada Music Planner dari Pro 2 Jakarta. So, Pro 2 stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Aduh, apa gemai? Kini ngangguk kok terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini

0: Dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

105,5 FM Pro 2, era di Sungai Letam terbaik kamu bersama ini Tem Pro 2 ya, di musik dan informasi. Ini informasi pertama Tem Pro 2 ya. Ini datang dari misteri galaksi mati ini terkuak ya, di mana ilmuwan ini temukan angin pembunuh kosmik. Ini masih dari rari.co.id ya, ilmuwan mengungkapkan petunjuk baru nih terkait misteri lama dalam evolusi galaksi. Ya, ini alasan banyak galaksi masif di alam semesta awal ini mati jauh lebih cepat dari perkiraan. Mengutip dari space.com, pengamatan terbaru menggunakan James Webb Space Telescope dan Atacama Large Millimeter. Dalam kajian astronomi, galaksi disebut hidup ketika aktif membentuk bintang dan mati saat proses tersebut berhenti. Di alam semesta modern, galaksi mati merupakan hal umum ya Tempura 2 ya, namun para ilmuwan dibuat heran nih karena jumlah galaksi mati yang besar juga ditemukan pada masa awal alam semesta. Seharusnya menurut mereka galaksi masih berada dalam fase pertumbuhan pesat ya. Mereka akhirnya juga mengamati galaksi jauh bernama kristal 02 nih, di mana para peneliti mendeteksi adanya angin pembunuh galaksi, yakni aliran gas berkecepatan tinggi yang menghempaskan material penting membentuk bintang keluar galaksi. Temuan ini diyakini dapat menjelaskan fenomena banyaknya galaksi mati di kosmos muda, sebagaimana disampaikan Royal Astronomical Society. Wilayah padat di alam semesta mirip kota yang sangat aktif. Hal ini dijelaskan peneliti utama Rebecca Davis dan Swinburne University of Technology. Ia menyebut tabrakan antar galaksi memicu lonjakan pembentukan bintang. Namun ketika bintang-bintang besar meledak sebagai supernova, dihasilkan angin kuat yang mengusir gas yang dibutuhkan untuk membentuk bintang baru. Dan observasi menunjukkan kristal 02 berada sekitar 1 miliar tahun setelah dentuman besar atau Big Bang dan tengah mengalami pertumbuhan cepat. Laju pembentukan bintangnya bahkan mencapai 2 kali lipat dibanding galaksi sejenis pada era yang sama. Namun di saat kebersamaan, terdeteksi semburan besar gas dingin yang menjulur jauh ya keluar dari galaksi. Dan ini diindikasi kuat adanya material yang terlempar ke ruang antar galaksi. Wah, ini informasi pertama kita datang dari galaksi Tempura 2 ya, datang dari Outer Space Tempura 2 di mana ilmuwan temukan angin pembunuh kosmik Tempura 2. Dan teman-teman, ini juga angin pembunuh galaksi ini menghambat pembentukan bintang di galaksi awal teman-teman ya. Dan tadi pengamatan James Webb Space Telescope dan Atacama Large Millimeter mengungkap fenomena pada galaksi kristal 02 ya, di mana tabrakan galaksi dan ledakan supernova memicu angin kuat yang mengusir gas pembentuk bintang. Dan Tomprodo masih bersama Hanin di musik dan informasi. Stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Dan nomor 2 kita masuk ke info kedua atau nomor 2 ya, ini masih melansir dari rri.co.id ya. Bea Cukai dalami asal rokok impor ilegal 12,68 miliar. Nah ini Bea Cukai mendalami asal rokok impor ilegal senilai 12,68 miliar hasil penyebarannya di kawasan Pelabuhan Merak, ke Banten, Bakauheni, Lampung, di mana dugaan sementara berasal dari Tiongkok atau Korea Selatan. Ini ada dari Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama ya, mengungkapkan telah mengamankan dan menetapkan satu orang dari upaya penyelundupan rokok ilegal ini. Tersangka itu berperan sebagai sopir yang diketahui telah melakukan berkali-kali hal yang serupa. Diketahui juga Bea Cukai menggagalkan peredaran rokok impor ilegal senilai 12,68 miliar di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak, Banten, dan Bakauheni, Lampung. Barang tanpa pita cukai itu dalam dua buah truk yang disamarkan karungan pakan ternak. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan menangkap dua truk yang berasal dari wilayah Pulau Jawa dan satu dari wilayah Pulau Sumatera, di mana pihaknya menindak di wilayah Merak, Cilegon, Banten. Jaka juga menyebut total seluruhnya ada 8,8262 batang nomor 2 ya. Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta serta PPNHT 1,21 miliar. Keberhasilan ini, sambung Jaka, sinergitas dilakukan oleh Bea Cukai Merak ya, Kakanwil Bea Cukai Banten, Polda Banten, Kejaksaan Tinggi Banten. Dan perihal ini adalah untuk dilakukan penyelidikan. Dan nomor 2 itu adalah info ya, info kedua ini Bea Cukai mendalami asal rokok ilegal, impor ilegal sebesar 12,68 miliar. Nomor 2 hasil penyebaran di kawasan Pelabuhan Merak, Banten, Bakauheni, Lampung. Dan ini dugaan sementara tadi berasal dari Tiongkok atau Korea Selatan. Dan nomor 2 masih bersama ini di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.
2: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masuk ke info ketiga. Teman Pro 2 ini datang dari BTS. Teman Pro 2 ya, dimana film konser BTS World Tour Arirang in Busan live viewing ini menghadirkan momen bersejarah bagi penggemar BTS ya. Tayangan spesial ini menampilkan konser langsung dari Busan yang disaksikan serentak di bioskop dunia. Dan BTS Arirang di Busan ini tayang global ya, rayakan debut penuh makna. BTS juga kembali tampil di Busan Asiad Main Stadium yang memiliki makna emosional ya, di mana stadion ini menjadi lokasi penampilan grup lengkap terakhir sebelum masa wamil. Konser ini merupakan bagian dari tur dunia Arirang yang memecahkan rekor, di mana tur ini menjangkau 34 kota dengan total 85 pertunjukan mega. Melalui album penuh kelima mereka, BTS mengangkat kisah kerinduan dan cinta. Tema ini disampaikan lewat lirik reflektif dan pesan yang menyentuh. Nah, lebih dari sekedar konser, tayangan ini menjadi peristiwa budaya global ya. Momen ini juga mempertemukan BTS dan ARMY dalam perayaan yang penuh makna. Film konser BTS World Tour Arirang in Busan Live Viewing disutradarai oleh Jung Jae-ha. Film ini diproduseri Hae Jung-yoon bersama tim produksi Hype Media Studio. Deretan pemeran yang tampil dalam film konser ini adalah anggota BTS sendiri ya. Mereka ada RM, Jin, Suga, J-Hope, Jaemin, V, dan Jungkook. Nah, jadwal tayang Indonesia ini 13 Juni 2026 di jaringan bioskop yang berpartisipasi dalam penayangan Global Live Viewing. Dan teman Pro 2, penjualan tiket dibuka lebih awal melalui jaringan bioskop yang menayangkan konser spesial ini. Teman Pro 2, ini datang dari BTS. Teman Pro 2 ya, film konser BTS World Tour Arirang in Busan Live Viewing ini menghadirkan penampilan BTS dari Busan yang disiarkan serentak ke bioskop di berbagai negara. Dan tadi Indonesia bakal tayang 13 Juni ya 2026, which is today. Dan pastinya pertunjukan penampilan konsep panggung ini katanya bakal 360 derajat ya, dimana lagu-lagu dari album penuh kelima BTS juga dibawakan dan menjadi perayaan global yang mempertemukan BTS dengan ARMY seluruh ARMY di seluruh dunia. Pastinya teman Pro 2, itu info ketiga kita. Dan masih bersama Hanin akan putarkan lagu nih buat nemenin pagi kamu, ada Hi-Fi satu-satunya.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lidi, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani, teman Pro 2. Dan sekarang kita akan masuk ke musik informasi ya. Masih ya, karena tapi di kali ini, di segmen kali ini Hani akan bahas peringatan yang jatuh pada tanggal 13 Juni 2026, teman Pro 2. So, teman Pro 2, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM.